0: ya Rasulullah.
1: Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulull

siare kayong niyo. Walang giro yang gisun ceria gilila. Jara ya jar siare dera, isuku cai.